gasa, ira si wuda sembo emutu kobe yama binyu gasa. Sama ira sembo tangi mor pin machal sayu. Sama ira sembo tangi mor pin machal sayu. Turwani taero molo pinje kama chingno ikae. Turwani taero molo pinje kama chingno ikae.